0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania ninia preso negosia prosesu atau hala pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana preparakan teru, depois di preparakan teru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatting atau beda kari fini, depois di prepara fatting, kita kumesa buka fini tuir necessidade itanian, tuir itanian necessidade atau beda prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasan batos nian maka biberus di sana. Spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang ai fuang, ai floresta, ka spesies saya lu kena kita prepara.

riu dalam terik ida iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomat tene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

0: entan ami bele apuyu ba tarje tu cewesnya lebih suku ne pema cewes servis ba idane hansa ne ini sutamba primeiro ho harehu si problema pasado kata cewes apuyu material e fini balu ba itne agricultor sira nabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo pabe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cewesnya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fatinida konsentre fatinida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWAC apoio material ba barak makla halo fini.
0: Preparasaun hosi be pembibitan tanjar indane maka primeru ami tengki identifika fatine primeru maka tengki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Sigunu maka ami tengki buka be fini fini tengki fini dia tresiru maka ita tengki buka raimeta nebe maka honia be komposisaun tresaun ene mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade nene tengki minus labele mais kona pembibitan dari bem ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWAC oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
2: Tait durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai omenta tam, cewes potang adila musan ho modo, nebe cewes permiru mai poma manu, manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang sa atto ti atu sidaresin manu komesa mate fali nebe agora kair balu afaan pus hola fali mane pus potan be le musan mai mak kudan pus kudan ita halote be sa hada kuang sene tau ti modo musan ba hal te kanta deru tu bukare metan ita le bele tau remetan de be sera pupukurian la dia pupukarate bibite ho remetan balue tungsi abu laran apa macam amraut misalnya ni memoru ni buras uza wafan balu husi merkar me borong toh ni ni anza kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai serpo 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masa kuda modo de. Fue en dadau 2019 ngat. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan ape husi benjo seves. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, itan serne mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas de bisma yang para ami bele, ami feto serne mas bele. Ia servisu itu ah. Sekarang lah ami hau matur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir, modo nebe sira kuda lori ba merkadu, faang no balung handeit.
3: Ami uja bahan, uja ba faandeit. Am lah halu anggana, dam lori ba faandeit. Hamu tu lori faandeit. Kosang mai hama kerai, rai hamu tu kutu maam husu malu, ami fahe malu. Nah, ane maam husu ajuda ba sewes, ma sewes agora hamrikona, dihang atu mai ajuda ami barhu dituir be. Agora atu sosa pelte, atu be, mai hadi ampelam nebe idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun ba lorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hauer Siena Belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, I adeus.

0: sur leia socialista samba dari na primeiro preparo ser pronto tal mas problema boa tira mga $36 $36 ser tem ser selo quedas antan ia balu na beke iha osang sirafo ia balu laia ser bebe mas problema boa tira maka o hindi ang kata se monta preparo de mos pobo ser a questiona problema apalagi tau tang osang 30 tin ser fotang osang atu registro na $36 ida ne mak terpasang bot ke kudari sira barak ladung comprende la tambah lah eta informasang
1: Simon Pedro informatan, comunidade pronto a tu contribuir, mas be problema selo $36. Comunidade la satisfaz $36 ne selo ba companhia ka governo. Tambah lah ia socialização rumah husi autoridade local.
0: Kumdadi sira. Pronto ne hanese abot tidak ada yang bo mesti ser atene sir ne deber sira ujana electricidade governo ne antan sir mesti ser deber antan sir ti ser hola pulsa ne normal lah. Ya. Mai kata ita bele kuliah ba mai akara kala kui bo mesti ser kontribui ba. So problema mana $36 ne atu foba se ba companhia ka o foba govern. Ulu ki di larang ha ono kata monta prepago ne laia $36 kare. La selo kare. Se selo ka la selo mas problema makna falta de socialisasi.
1: Ya sore selo pobo agricultore Senor Marcelino Ximenez esclarece si da uxelo $36 ba prepago tamba la iha bit mas ke parte husi de tele ha kere kona narang haruka ba selo iha edificio de tele ke kuli dili
2: am si da uxelo si karik bersa po o si dansa ne homo homesak mak be hamne tos barak tipus ujo tipusan ne lorong ida $1 pusau ne oang musi sekolah ho tu pus selu karun ta ne be hamne akarak ne pasan tiana lae betida ujo ya oman ne lae tempin po na dara ketak par hamu su ujo tam semana ida au ja $10 pusau ne oang fulang ida $10 hamu mesak ma hamne oang barak balun bersida di balu peng SD balu SMP ne be hamne to ne ene to kraik ne ba tadu dara tena ai antau ujo pusan ne beli ya oman ya sa to ne nen be sek ada ketak Sirahut beri dan tahu, atau tiada hanya narang awasin aja. Sirah luar bad yang abang baru makin basielu hebe kaykul. Ini badang tu basielu kaykul musablaba. Saya makarak mai darat tiada hanya ahida be tos ni nene, aw beli umannya nene, aw beli sil. Masih ada tos ni lada dah ulasil. Berbeda dengan kompanya mak mai dah ada laus dia yang berusi stadu lagi. Sir mam idanya hau laku idan label dah ada. Hau batel itu mai fan ni sir lang. Pasang tiada mahu tahu mana kan beli pasang bah. Hau ujai umat itu masih tahu ni ni ini beli ajar hau dah dah ketak. Ni dia yang sir dia yang hau dah ada antam bahalu dek kelas yang ya polis mak mai dah ada amil label dah dah ketak kan nagor tu tu be ujak usah. Antam tahu selaran ini betul tu ujak karik dia. Tahu si tumba tahu tasibung ini lah ujak. Balu dada balu sidaku dada amma dadatian santamnya tosi dan sanene ami ujade pusan nene semana ida $10 nene modo kangku musagora banjir modo ba putina 10 sen tos bekabu wi detku atiane lato ho ita hola pusane
1: Entretanto, Sefisuku Hera, Senhor Antonino Marcos da Silva, informa, Estado Lihusi direção EDTL foi gratuita para Suku Hera durante Tinança Noluana. A caragala coi, comunidade mostem que se lutasse ou de contribuir para desenvolvimento reilara.
3: A noite, lamentação, será a mesma comunidade atone, partida, se iramos tem que atene, cata que durante ne Estado Lihusi direção EDTL foi gratuita para Suku Hera durante Tinança Noluana. Então, a caragala koi ita tem contribuir se luta sa ba estado atolo ne desenvolve itinerai ne agora ita timor ita depende livre de mina se mina ne mina hirek ne abam bero marante ita tasane ita ne estado ne hodi saida makalu pela tenda remisa sa una saunia edetel auno ine semana hira ka semana tolo ne sira tau ia umu masarne ba e masarne me kivit le hene sir lahus sir fo gratuita mai be depois ne sir tem ki tau pulsa so sa pulsa tau ras Nabi ida ida $36 ne bahirak nabi makan sang laih kibit sirah lahus. Masirah nabi makibit iya ansa fungsionari ba empresario ne hakarak lakoi $36 ne tinggi sel. Hahu kira hosi be stala power plant ne dori bahirah mana mahu halu atia masjid. Ame tuir informasi aku ke ame hatene kata tina sanu loan ame ihera ne uza gratuita. Entah mu hakarak lakoi ya 2020 ne kumla dehera tinggi kontribu batas. Hahu noi ame kuli atena directement hahu kuli ho ekipe de mai Istala ne, kami kuliah kerana sihir katak bayar mahirak nabe mak kredit lah ya tu selune. Ia formulari udah sihir prensi, sihir naik rasi kasina. Atet katak sihir lah kredit atau selu $36. Mai be sihir ia direito pratu ensepuls, deber atau ensepuls.
1: Afoine jurnalis teradura kambia konfirma ho direktur jeral EDTL Arlinda Miranda ia knarfating ke kuli dili hateteng komunidade selu tasa elektrisidade $36 bakaisa estaru ho di kontribui ba desenvolvimento ri harailarang.
4: Razão

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.

Malu kami na isira, pamutok sa lihohaw no ima, pahawin ni Belo ni Trinchi, ha programa, inangamang ni mata dalam balabarik normalnya di jong babimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jong babimento ha tene no mat tene kenyang. Tiap malu kerana na isira, molok kita hutin ya programa, tuirmai ita barona lai, Ujika furakida ho titulu hari damai.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau Nibelu Trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomatene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakambi sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninuco ni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninuco ni Santana.
1: Diat, obrigado para kupa bibang hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninuco ni Santana I husi city spinning ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito inglorong husi 2009 ito inglorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliu ba konservasaun terestri niang, hareba itania protesaun ba itania rekursu raimaran niang, i parte ba marina niang hane sang hau nudar, marine field coordinator o hau nia ekipa hotu, field assistant 92, o community base field assistant 93, inklui ho amina gestor basic, amina servisu maka hareliu ba gestaun marina niang. I hareliu ba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninuco ni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira Iha Consciência, Atu Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan Preservação Rodi Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk Informação Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu, i suku Iliomar Primero, nomos kain leho Iliomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu, hareliu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita nia rekuso in sira lao si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewang hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abang bairua itane oam be oa siramos se la aproveita e bela deha sira fosala fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tau usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo mohoho tu entau idana lai hawana ikan se itane lenuk lai hawana tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene Laos ita timur nene hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita belede hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con abaleno kira, maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira e a plano a re equipa ida envolve

0: área nebema ka mensado liu exemplo suku baleja suku lore primeiro ho suku mopitine rasin a ita koko atubuka tu date be nene ne sira nebe futi lenuk no one ita futi no surato kada semana ga kada loro nene ema futi ira umate hira a nebe hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak ne laran mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tane grupo konservasao no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene kodi sura o kada fulang ne linuk ho total ida ne maka mate.
1: Diak maluku vinte seradu rakam bia sirahotu, informasang ni maka kaitanya hasuru malu, balorong uhing iha notisa nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

taka iminya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

0: Kudamolok lah. Oh, kami responnya. Oh, kami at kudamolok sebelah iha. Ah, intaun liu banenya. Kami sila. Sirhusut. Intaun ansa B ne ita bela resolve kira ne. Maharaja le B ne ita bela resolve makne. Ita tinggi hasai dia parti leten le basir ne teke. Tak dia basir la bela ba hasai pelbe. B tangki ne ansa be. Uja teh barbarak ne be. Intaun kami di sini dia, saya sirne teketa, ini puis tambah tangki bone, ini kami parti kerajaan uja hutona nebe, hari agora semana lara hari bene mai lapara, intaun ba oin mengne tengki responi tebe, sira ida sirne tene, kalau keta kona berarti kami hene tun me bene struggle itu na, akhirnya nah, atur resolve problema mengide nede, ho kami tangki nede, kalau tangki nede toma kona, berarti kami hene nede bene mas daru, sampe kami uja mas daru rumah sampe atu halo antuk kuda modal rumah kuda kanu ne kami ne lapalau nang tambah be stragon tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne kami alia tolu ham hela gabun dene tambah ini alia ham ne kan kami hela lah be latir be alia dah hela kami alia momenta lah mus hela ne dar muda pu mus hela ne kami goh mus hela ne nar tutu mus hela ne kami ne han sampai campurit kami jalur ne husi stragon mai pel ne momenta bah husi izan ini ne mana law hata pelona. Cukup ruam hela baliza mestral ni tu na. Sorry bane, lau hata. Kuda mahan sampai atu kuda barak liu iya ni atu kuda barak liu habal yang sana ni strike habal dila. Tambah besar buat kutul mutin ni. Ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akar habal dila mati hoto. Tambah ni emang ihalaran mah kuda nak konu hawa saiti hoto. Tambah buat kutun dan nenek ni emak karena nenek. Ni kalau Everina emang tahan lah yang ni dia akar habal dila mati hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e a posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateten. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane, ami aproveita estado emergência nian, então do que halimaria uma. Da ami koordena malu, belum malu. Ami halu aktividadi dene, atune hodi halu aktividadi. Atune to be stade emergency di hotu, ami beleba halu servisu entai dene, ami realizatena. Idene ami nia inisiativa rasik, ami belum malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas. Halu pembibitan ba tanjarina e sabraka, honi montante debe ma ami plan maksi halu. Masih minus atau basic gue 10,000 pes. Depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamu tuh ho CWS ami mus bele prepara ID lah California atau ne bele ajuda mus ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami hola di jauh katak se Persija Barat ami se faan. Maybe amo tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya dilihi suku ne be mak CWS servisu ba idane hansa ne ini sutamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itnya agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo maybe ita tuir itna observa kata sira halo pin bibitan resultado lah iha. Entah idane hamosu inisiatiba ida. Husi hau ho kolega staff CWS nian. Ami koko para halo diskusaun. Atu kriya aktividadi ida iha fat nida. Konsentre fat nida. Depois maka ita bele distribui tempu ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
2: Preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka. Primero ami tengki identifika fatine primero maka tengki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tengki buka be fini tengki fini dia terceiro maka ita tengki buka raimeta nebe maka honia be komposisaun trisaun ene mak as atune weniri tahalo pimbibitan labele mortalidade nene tengki minus labele mais kona pimbibitan nebe ami halo agora ne Foi a mi halo mai involve iha be aktividade extensão quase tina sanu luresin a mi hamuto ko itne komunidade sira me mi halo pembibitan. Mai be idane foi a primeira vez a mi halo ambolo malu ia a mi kria concentra colega extensão extensionista iha fatin ida. Neman

0: Inhalo.
1: Ia fating hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos, apoio husi CWS, oferece modumusang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tait durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam. Cewes potang adila musan ho modo nebe ho cewes permir mai po mamano manu amanda ho inenda or manu komesa husi kene manu komesa berkembang sa atto ti atu si dari sin manu komesa mate fali nebe agora kair balu faan pus hola fali mane pus potang be adila musan mai mak kudane pus kudane ita halote be sa hada kuang sane tau tia modo musam ba hal te kanta de ru tu buka remetan itala bele tau remetan de be se pupu kurian la la dia pupu karate bibite ho remetan balu be tu si bulara na ma am raut mesrne ni mo modo ni buras usa ba fan balu husi merkar me boron to hene ne sa kanta de ru de ta 25 meter berarti ta fan $25 na sermaiser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS ba informasaun mai ta kompanya hamutu
3: masak kuda modo de fue en dadau 2019 ya mustarda kanko baria ajila ami hetan apoio husi NGO CWS Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dabaliu, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibit, kami kuda de. Tuer trenamento, nani ami halo husi ay tahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa ay tahan aibe malaria, ay tahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha serbisu itu ah. Sekariklah ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
3: ami usbahan uje ba faande am la halong angana dam lori ba faande amu tu lori faande kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu mam husumal ami fahe malu na ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na di hang atu mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi studi sentral Kampung Alor Dili Hawer Sena Belo Lori Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain I Adeus

taka imnya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kerana nyai sirah, kamutuk faliho hau nyai mar, hau nyai belun trinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam, bala balik normalnya di jombang bimentu, kusi fulan sana lure sing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hau nyai lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jombang bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furekida ho titulu hari damai.

Kau liu dalam terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk o vintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konobang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasang postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sing ida to ihatinan rihun rua sanulu populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempo agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanu. Nem bambe nem lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dun ida. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu barak ne iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana idamos e vita babos la heta no no ulune barak nian sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa vita babos la heta no na fatin de dus ita la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. May itaron hamutuk informasyon detalye usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mahansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ni tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nye tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Balu sira be halo tam halo marang ne aku dihande la fangi ja ni hande ke iha sira batin ataluri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vinte Radio Rakambia Sirahotu informasyon ni maka kaitan ni hasuru malu balorong ohing iha Notisya Nasionais husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor Dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ni beser bisuba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabocira sehatene liutam benefisio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio massimo a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang nia continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian I parte ba marinanian kane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 komuniti bis fil asisten 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatutan, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira e a Consciência Ato Conserva Rico Soin Tamba Sector Turismo no Sector Pescas Maxai Hanesan Preservação ou de Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste Mai Itarona Hamotu Informação Detalho
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin e kiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira dalau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naro se wengira itala konserva bot sirane hotu entaun abon bairua itane oan beoan siremos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referência nebe iha leno nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin referen. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi siensia sira katak sirane wanghir sira tu mai rai tulung faline 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usiti nang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tulung ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nya sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihon ikan se ita ne lenuk laihon tambah saida maka ita ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sane tambahan usine ba mi dek teta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entau se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikip ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tu redit be nene ne sira ne be futilenuk no one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitani Hassoro Malu, Balorung Ohin, Iha Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nebe Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

0: apa itu apa. Hanya buat rumah kerja manusia sih ini label hatenya rasik deh. Anto kami fitur mesti sah kompen ini manusia lab itu tu hatenya mandiak. Ah, depois to lain ukin atfera orang kita tu husikona ba.
1: Domingas Mos ha to hela liameno ba governo no parte relevante. Ma ita rona liameno husi Domingas.
0: Saunya liameno se bele karik. Saba governo sira, saba companhia sira, neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leuliu makaminia lutu neve. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka, ne linux sira bela mikolunga, nami la bela futona. Ni husiriti hane ba maasa po funa hira, loron hira, ami hansa mai haredi. Daripada ami pindam. Daram ami pindam, ami sordi dia kira, ami sira. Sordi la dia kira, ami pindam fali mayani, ema minatam fali. Ha, idane maasa ba aminia hansa, idane ma ba difisilu ba ledu kira ami protezi. Neve haunia. Telefon mana dia? Bisa mana sih mak hati tuk ba?
1: Dia malu ko vintes radio rakam biasa rahoto. Informasi ni mak tak kaitan yang hasur malu. Balorong ohing iha notisi nasionalis. Husi studi sentral radio rakam biasa kampung alor dili. Hau Fernanda Muniz Arroso. Lori ekipan yang biasa terbisu ba programa idane. Aksumi kang husi tabot sernia futar tilung i adeus.